anope ya domini asumjue fie chenya nkopa ni eradi yesu kristo enka wo adofuwa utie mie asampa mrena utie on asampa 94.7